0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda di edisi Rabu 9 September 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Gubernur Jambi Al Haris memimpin rapat monitoring dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari pada Selasa 8 September 2026. Rapat tersebut dihadiri

20 September 2026 guna membantu penanganan karhutla di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Gubernur Jambi mengakui minimnya curah hujan menjadi tantangan utama dalam upaya pemadaman karhutla. Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan semakin berat dan membutuhkan dukungan personil yang lebih banyak. Al-Haris menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi. Seluruh unsur yang terlibat dalam kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lainnya. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari telah menghanguskan ratusan hektar lahan. Sejumlah titik api juga masih terpantau aktif sehingga memerlukan penanganan intensif melalui operasi darat maupun dukungan pemadaman dari udara.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi dibuat harus bergerak cepat pada Selasa 8 September 2026. Dua kebakaran terjadi di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo dalam rentang waktu yang berdekatan. Kebakaran pertama terjadi di lahan yang berada di RT 01 Desa Niaso. Laporan diterima call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muaro Jambi sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, regu dari pos Kumpe Ulu bergerak menuju lokasi menggunakan armada. Petugas berangkat sekitar pukul 13.41 untuk melakukan penanganan. Namun ketika proses penanganan kebakaran pertama masih berlangsung, laporan baru kembali masuk. Kali ini api dilaporkan muncul di RT 04 Desa Niaso, masih dalam wilayah desa yang sama. Objek yang terbakar pada kejadian kedua bukan lahan, melainkan tumpukan sampah di pinggir jalan. Sekretaris Damkar Mat Kabupaten Muaro Jambi, Herman Susilo, mengatakan dua kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan, sehingga petugas harus menangani kebakaran di dua titik di Desa Niaso. Untuk menangani kebakaran kedua, petugas menghabiskan sekitar 4.000 liter air. Jarak tempuh armada pergi pulang menuju lokasi tercatat sekitar 13 km. Penanganan kebakaran kedua akhirnya selesai sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Meski terjadi dua kejadian dalam waktu berdekatan, petugas memastikan seluruh titik api berhasil ditangani.

Ya, Semanggis, nanti kita balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas. Yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, jangan lupa lengkapi surat-surat berkendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Mengingat kondisi kota Jambi dan sekitarnya masih dilanda kabut asap, jangan lupa menggunakan masker untuk Anda yang berkendaraan roda 2. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: This is Remix Project.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis di hari ini edisi Rabu 9 September 2026. Yang baru bergabung, selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semangat dalam aktivitas Anda di pagi hari ini dan yang selalu mendengarkan via streaming ya, terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan status hukum lahan seluas 1.815 meter persegi di Jalan Raden Matahir, samping Gedung Putra Retno, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Di atas lahan tersebut kini berdiri gedung untuk Bank Jambi yang dibangun sebagai bagian dari pemanfaatan aset dan penyertaan modal daerah. Namun keberadaan bangunan itu kembali menjadi perhatian menyusul masih adanya pihak yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Siska Oktora mengatakan pemerintah Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat atas penguasaan lahan tersebut. Hal itu didasarkan pada rangkaian putusan pengadilan yang telah ditempuh hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Di sini sebenarnya tidak ada polemik ataupun kisruh karena secara aturan sudah inkrah antara pemerintah Kota Jambi dengan saudara Astril itu dimenangkan oleh pemerintah Kota Jambi, ujar Siska. Menurutnya dokumen putusan pengadilan dan penetapan eksekusi telah dimiliki pemerintah Kota Jambi dan menjadi dasar dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset tersebut. Siska juga menegaskan apabila masih terdapat pihak yang keberatan dengan status lahan tersebut, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum. Meski memiliki dasar hukum, pemerintah Kota Jambi memilih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pihak yang masih menempati bagian belakang bangunan Bank Jambi. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jambi, Jailani, mengatakan pemerintah tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Kebakaran terjadi di kawasan RT 19 Kelurahan Pancakarya, Kecamatan Jambi Timur pada waktu maghrib. Api membakar 4 bedeng yang digunakan sebagai tempat usaha dan aktivitas warga. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan warga, saat kebakaran terjadi, kondisi di sekitar lokasi juga mengalami pemadaman listrik. 4 bedeng yang terdampak kebakaran diketahui digunakan untuk berbagai usaha, diantaranya konter, pangkas rambut, penjualan gorengan, serta usaha santan kelapa. Menurut keterangan Zikri, salah seorang warga yang api pertama kali terlihat di sekitar area bedeng, namun hingga saat ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Dugaan sementara, kebakaran bermula dari aktivitas membakar sampah. Kebakaran tersebut sempat membuat warga sekitar panik dan berusaha membantu mengamankan barang-barang serta area di sekitar lokasi. Hingga berita disampaikan, penyebab pasti dan kerugian akibat kebakaran masih dalam proses pendataan.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di pagi hari ini untuk Anda. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, terutama yang bekerja di luar ruangan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya, dikarenakan kondisi asap kabut masih beredar di sekitar kita. Dan juga dengan indeks udara yang masih tidak sehat, yang masih kita rasakan untuk saat ini, makanya kita disarankan untuk selalu menggunakan masker, terutama untuk Anda yang aktivitasnya lebih dominan di luar ruangan. Untuk saya Manggis semuanya, selamat pagi untuk Anda. Ya, pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Sekaligus saya pamit di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
4: Mainkan.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau menempuh jalan memakai kapal dengan

km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luas sebesar 262 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai Batang. Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Koto Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telago Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi. Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu. Cepat hilang.
3: Ultraflu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Goyang terus di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggi semuanya ya, menemani Anda di hari ini. Wow, tanggal cantik banget, 9/9/2026. Semangat goyang Manggis. Yuk, goyang ya.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. DJ Ale hadir pagi-pagi. Waduh, ngapain nih pagi-pagi DJ Ale udah nongol ya? Iya dong, secara ya. Kejutan, surprise-surprise gitu ya. Oke deh, seperti biasa saya manggil semuanya dari jam 9 sampai nanti jam 12 siang ya. Saya DJ Ale hadir menemani Anda di suasana hari ini. Tepatnya edisi Rabu tanggal 9 September di tahun 2026 ya. Karena memang hari ini tanggalnya cantik saya manggil ya. 99-2026, bukan 2029. Masih lama 2029. Dan juga yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu stay tune terus di 96 FM ya, menemani aktivitas pagi Anda. Semangat luar biasa untuk Anda dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ya untuk aktivitas yang sedang berlangsung hari ini diberikan kelancaran. Apapun mungkin kondisi, keadaan yang kita rasakan dari beberapa bulan terakhir ini ya, tetap kita menjalaninya dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga yang pastinya saya juga selalu mendoakan semua pendengar Radio Manggis ya, dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, semua aktivitasnya lancar, apapun itu pekerjaan Anda, karena setiap orang punya profesi pekerjaan yang berbeda. Diberikan selalu rezeki yang barokah ya, dan kita doakan juga Sohib Manggis sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Semangat goyang manggis, yuk goyang yuk. Ayo pagi-pagi goyang bareng DJ Ale dong ya. Biasa sama Mbak Tata kan. Nah kaget nih kok cowok gitu ya. Ya gak apa-apa, pokoknya kita akan hadir ya menemani Anda dengan program dan versi yang sama pastinya. Oke deh buat saya manggis juga yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Anda semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat luar biasa dengan segala pekerjaan yang Anda jalankan. Dan juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya. Terima kasih banyak ya dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri yang mungkin mendengarkan Radio Manggis via streaming ya melalui handphone Android Anda. Nah jadi bisa ya kasih-kasih kabar lah gitu ya dengan keluarganya yang ada di Jambi. Karena mungkin ya pendengar Radio Manggis yang berdomisili di luar negeri itu merupakan tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkahnya di luar negeri. Tapi orangnya orang Jambi gitu ya, tinggalnya di Jambi, keluarganya semuanya di Jambi. Nah jadi sambil mendengarkan Radio Manggis bisa berkabar-kabar ya bahwanya dalam keadaan sehat selalu di rantau orang, tepatnya di luar negeri.

Anda di hari ini buat saya manggis ya, masih dengan kondisi yang sama ya, tidak ada perubahan. Sepertinya semakin pekat dan juga menyengat ya. Karena memang kondisi kabut asap yang kita rasakan kayaknya semakin bertambah. Dikarenakan ya, ada titik api lagi yang ditemukan di beberapa, ini titik api baru ya, yang terjadi di daerah Kerinci kemarin, terus juga ada di Tebo ya, di Sarolangun juga, dan juga di Jambi ada, sempat kemarin terjadi di lokasinya daerah Mendalo ya. Nah, di Mendalo juga ditemukan titik api, tapi alhamdulillah penanganannya gercep gitu ya. Jadi dengan tidak membuang-buang waktu, para petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lapangan ya untuk gercep ya, untuk memadamkan kondisi apa kebakaran kemarin. Dan juga mungkin sempat saya manggis dapat berita juga ya, kemarin kan terjadi kebakaran juga di Talang Banjar ya, tepatnya di Pancakarya. Nah, itu kondisi kebakaran kalau nggak salah tuh ada 4 kios ya, 4 kios yang terbakar. Kios itu ada kios konter, ada jual apa kayaknya jual santan gitu ya, ada pangkas rambut dan segala macam ya. Dan katanya ini nggak tahu ya apakah ini kebakaran itu terjadi karena korsleting atau ada juga yang bilang katanya ada yang bakar sampah gitu ya. Ada yang bakar sampah, mungkin ya, mungkin bakar sampahnya itu tidak lihat kondisinya, apinya jadi merembet ke daun-daun sekitar yang kering-kering. Nah ya, jadi makanya dibuat saya manggil semuanya ya, di kondisi kemarau kayak gini janganlah kita bakar-bakar sampah dulu ya. Mau itu mungkin agak jauh-jauh dikit, kita nggak tahu ya, namanya api udah kena bakaran itu kan nanti terbang hinggap ke tempat yang jauh. Nah, kondisi di situ tumpukannya kering semuanya. Ya udah, yang tadinya enggak kepikiran tiba-tiba jadilah terjadi kebakaran. Cuma dikarenakan cuma gara-gara bakar sampah atau cuma gara-gara buang puntung rokok, itu kan cuma gitu ya. Tapi efeknya luar biasa dan mengakibatkan kerugian untuk orang-orang sekitar.

yaudah biar semangat pagi-pagi, yuk semangat goyang manggis yuk. Kita goyang dulu deh menemani Anda di Radio Manggis 96 FM Jambi ya. Kita bikin bunga-bunga cinta dulu pagi hari ini ya, biar pada semangat semuanya bersama Radio Manggis 96 FM di Semangat Goyang Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Mau request lagu-lagu kesayangan kamu? SMS atau WA di 0811 74 51 500.

Masih di Semangat Goyang Manggis, yuk goyang yuk. Martabak saya manggis, waduh pagi-pagi udah disuguhin lagu martabak. Ayo jangan sampai ya ngiler pengen makan martabak hari ini ya, sesuai judul lagu kita martabak ya. Tapi ini judul aja, kalau yang pengen beli martabak nanti sore aja lah ya, baru buka jualan martabaknya. Ya, terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi. Ya, seperti biasa yang pengen ikutan gabung ya bersama saya DJ Ale. Sampai nanti jam 12 siang ya di 24187, sabar ya buat lain telepon ya. Karena biasa kalau Mbak Tata kan buka telepon agak siang-siang dikit ya. Nah, kita fokus dulu untuk yang kirim komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga boleh kirim ke nomor WhatsApp-nya di 08174-51500. Nah, saya manggil semuanya ya. Jadi kondisi udara di kota Jambi ini kayaknya jadi perhatian banget ya. Pemantauan kualitas udara menunjukkan indeks kualitas udara atau AQI ya. Jadi AQI plus ya. US mencapai 181, yaitu per kemarin ya, 8 September 2026. Nah, jadi angka tersebut ya udah masuk kategori tidak sehat dalam pemantauan AQI air ya. Pada pembaharuan sekitar pukul 9 pagi dan konsentrasi polutan utamanya PM2,5 tercatat mencapai 98,3 mikrogram per meter kubik. Jadi kondisi ini membuat kualitas udara di Jambi patut menjadi perhatian masyarakat, terutama mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan. Ya, jadi makanya buat saya manggis ya, kita kan lagi kondisi kabut asap nih ya, banyak polutan, banyak debu-debu ya, banyak abu ya. Itu kan akibat dari pembakaran hutan dan lahan. Jadi berterbangan dengan serpihan-serpihan kecil ya yang terhirup dengan kita tanpa disengaja. Kenapa? Ya karena udah bercampur semuanya. Jadi makanya disarankan untuk Anda nih yang punya kegiatan di luar ruangan, memang kerjanya di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya demi kesehatan bersama. Karena ini juga menjadi salah satu pemicu ya untuk Anda yang rawan rentan dengan penyakit Anda, seperti yang punya penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit sesak nafas, terutama untuk anak-anak kecil dan juga lansia. Makanya sebagian dari pemerintah setempat yaitu melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, supaya tidak terjadi yang namanya tingkat ISPA di kota Jambi dan sekitarnya. Jadi makanya buat Anda yang beraktivitas tetap harus jaga kesehatan ya dimanapun berada.

Ya udah deh, menemani suasana bagi Anda yang sabar ya. Nanti jam 10-an deh kita langsung akan bacakan komentar-komentar Anda yang ada di Facebook Manggis Pasiful maupun juga di nomor WhatsApp-nya ya. Dan juga untuk yang pengen ikutan gabung di line telepon 24187, sabar ya. Kita nanti buka line teleponnya sekitar jam-jam 11 siang ya, buat Anda yang pengen request line telepon ya. Tapi nanti jam 10-an kita fokus dulu untuk bacakan komentar Anda di Facebook maupun juga di nomor WhatsApp-nya. Oke, saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana, kita hibur Anda dulu, tetap stay tune terus.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi Sahib Manggis, seputar Jambi News Update, edisi Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Alia, dan berikut berita selengkapnya. Pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang belum membaik ternyata membawa persoalan lain bagi keluarga di Kota Jambi. Anak-anak memang tetap bisa mengikuti kegiatan belajar dari rumah, namun bagi sebagian orang tua, pembelajaran daring berarti memunculkan pengeluaran tambahan untuk membeli kuota internet sekaligus mendampingi anak selama proses belajar. Keluhan tersebut kini menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Pemprov Jambi mempertimbangkan pemberian bantuan kuota internet bagi keluarga kurang mampu apabila daring harus berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Daring masih diberlakukan karena kondisi kualitas udara di Kota Jambi belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilakukan secara normal di sekolah. Kebijakan daring saat ini berlaku hingga 9 September 2026 dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi. Pemprov Jambi masih terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Persoalan biaya kuota menjadi semakin penting apabila pembelajaran dari rumah harus diperpanjang.

0: Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Salah satu rumah kosong dan 5 kios semi permanen ludes terbakar pada musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Selasa 8 September 2026 sore. 5 kios semi permanen ini difungsikan sebagai tempat usaha mulai cucian motor, pangkas rambut hingga jual santan. Belum diketahui apa penyebab kebakaran hebat yang terjadi pada Selasa sore ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 17.53 waktu Indonesia Barat lewat layanan WhatsApp, Damkar, serta call center 112. Petugas pemadam kebakaran dari Posyalkar Jambi Timur lantas ke lokasi dan berupaya memadamkan api kebakaran. Warga yang berkerumunan dan motor parkir sembarangan di jalan sekitar lokasi menyulitkan mobil pemadam kebakaran menuju rumah yang terbakar. Proses pemadam membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Belum diketahui penyebab kebakaran dan saat ini dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: jangan goyang manggis, yuk goyang yuk.
1: Hanya untukmu.
0: Ya, terima kasih banyak buat saya manggis semuanya yang masih mantengin Radio Manggis 96 FM ya di hari ini. Tanggal cantik loh saya manggis, 9/9/2026 ya. 6-nya enggak kebalik ya. Tetap belum 2029. Ya, menemani suasana pagi Anda sampai nanti jam 12 siang ya, kita hadir di Semangat Goyang Manggis yang menghibur saya Manggis juga nih, terutama yang memang lagi pada sibuk padat dengan segala pekerjaan ya. Dimanapun Anda berada, jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dengan baik ya, konsumsi makanan-makanan yang sehat juga.
1: Ibarat sungai yang kering.
0: Ya udah deh saya Manggis semuanya ya, kayaknya udah pada ngantri nih untuk komen-komen yang sudah pada masuk. Kita cek and recheck dulu deh. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Yuk goyang yuk, dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir lagunya Zakia. Buat Dijale makasih ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Dari Mbak Ririn Azahra, yuk goyang yuk, lagunya Ku Tak Akan Bersuara. Salam kompak aja untuk semua Saib Manggi.
1: Selain dirimu.
0: Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Dari Neng Nelly hadir lagunya Carmilla.

0: Mani suasana pagi ini, saya manggil semua yang sedang beraktivitas ya, dimanapun Anda berada, dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Jambi dan sekitarnya. Semuanya pasti berharap ya, semoga badai ini segera berlalu ya. Kenapa? Karena memang cobaan kita luar biasa banyak banget ya. Apalagi sekarang ditambah dengan kondisi gunung erupsi ya. Ada gunung anak gunung Krakatau, masih berlanjut gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Lewu Tobi. Terus juga beberapa gunung-gunung lain yang ada di wilayah provinsi di Indonesia lainnya ya. Karena memang rentetan tersebut itu mengakibatkan adanya seperti getaran sambung menyambung ya. Jadi memang kondisi yang terjadi sekarang ini memang kita dihadapkan di penghujung tahun 2026 ini ya, dengan kondisi adanya gunung erupsi. Tapi yang luar biasa ini sekarang adalah erupsi dari gunung Anak Krakatau ya, anak gunung Krakatau gitu ya, yang ada di Selat Sunda, perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Makanya akibat dari erupsi tersebut ya, debu dan juga mungkin dari asap yang keluar dari anak gunung Krakatau tersebut sampai ke provinsi Sumatera, di Pulau Sumatera di Bengkulu ya. Dan sekarang ini banyak sekali penggunaan masker di mana-mana. Karena apa? Karena kan erupsi itu bercampur dengan beberapa partikel-partikel ya, yang bikin kondisi pernapasan kita juga jadinya agak sesak nafas. Ya, yang pastinya kita berdoa mudah-mudahan aja segala sesuatu yang terjadi di Indonesia mudah-mudahan bisa membaik ke depannya ya. Pokoknya semoga cepat sembuh Indonesiaku ya, dari segala bencana yang terjadi kita rasakan saat ini ya. Mudah-mudahan juga buat saya Manggis ya, tetap semangat dengan pekerjaannya dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas pekerjaan Anda. Ya udah, jangan kemana-mana ya, pastikan tetap stay tune terus di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.
1: Yup. Yo Zakia. Hehehe.

berubah. Kau pergi entah kemana, kau buatku sedih merana. Zakia, engkau menghilang, tiap malam selalu terbayang. Tak kenal katanya maka tak sayang. Kita belum

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Goyang terus di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.
8: Royal Music Dangdutan. Goyang terus.

selamat siang. Halo, selamat pagi menjelang siang, Sobat Manggis. Bersama Alia di sini, di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang, kita tentu harus lebih perhatian sama kondisi tubuh, apalagi buat yang tetap harus beraktivitas di luar. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bisa membuat aktivitas hari-hari terasa lebih berat. Kondisi udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan saat bekerja, terutama bagi mereka yang harus beraktivitas di luar ruangan. Mata bisa terasa perih, tenggorokan kering, dan napas menjadi kurang nyaman. Nah, Alia punya beberapa tips nih yang bisa Sohib Manggis lakukan supaya tetap bisa beraktivitas dengan lebih nyaman. Pertama, pantau kualitas udara sebelum beraktivitas. Cek kondisi kualitas udara di wilayah tempat kamu bekerja. Jika udara sedang buruk, kurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak terlalu penting dan usahakan waktu terpapar asap sesingkat mungkin. Kedua, gunakan masker yang sesuai. Pilih masker yang dapat menyaring partikel udara dan pastikan menutup hidung serta mulut dengan rapat. Jika masker sudah kotor atau rusak, segera ganti sesuai petunjuk penggunaannya. Ketiga, perbanyak minum air putih. Kabut asap dapat membuat tenggorokan terasa kering dan tidak nyaman. Karena itu, pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama bekerja. Keempat, jaga pola makan dan waktu istirahat. Tetap makan secara teratur, konsumsi makanan yang beragam, dan berikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat untuk tidur. Kelima, kenali tanda tubuh mulai terganggu. Beberapa keluhan yang dapat muncul antara lain seperti mata perih, iritasi, hidung dan tenggorokan, batuk dan sesak napas. Jika muncul gejala berat seperti itu, segera hentikan aktivitas dan cari bantuan medis. Jadi, meskipun harus tetap bekerja di tengah kabut asap, jangan abaikan kondisi tubuh. Pantau kualitas udara, gunakan perlindungan yang sesuai, jaga kondisi ruang kerja, cukup minum air putih, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat.

0: quiz tip kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Okay, saya Magi semuanya ya. Terima kasih banyak untuk Anda masih stay tune terus di 96 FM ya, menemani suasana siang Anda di hari ini, tepatnya edisi Rabu 9 September 2026. Berpisah untuk mencari arah. Dan juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semuanya terima kasih banyak ya. Saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya untuk Anda. Dan yang baru bergabung juga selamat siang ya, karena gak terasa ini udah hampir mau jam 11 ya. Untuk Anda yang baru bergabung juga selamat menikmati suasana aktivitas Anda. Pokoknya tetap semangat untuk Anda hari ini. Gawat ya, ada berita kehilangan misterius yang lagi rame akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya yang bernama Kevin. Nah, keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Terkurung terhukum hanya. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Nah, bersama sahabatnya Kevin mereka berangkat ya. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan goib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk goib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu nih yang penasaran ya dengan trailer cerita tadi, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di Kota Jambi bertempat di Mall Jamtos di XX1 ya, tanggal 10 September 2026. Tiket bisa kamu amankan dari sekarang. Ya, jadi makanya buruan saya manggis, jangan sampai nggak nonton film Urang Bunian ya, karena ini adalah karakter ya yang agak mistis, agak apa namanya, Urang Bunian itu udah nama yang terkenal banget ya, alam gaib gitu ya, yang ada di Pulau Sumatera. Nah, penasaran kan? Pengen tahu ya cerita Urang Bunian ini? Silakan aja datang ya pada saat nanti untuk tayangnya itu di bioskop tanggal 17 September 2026 di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk jadwal screeningnya itu nanti di Kota Jambi ya, itu di Mall Jamtos ya. Ingat tanggal 10 besok berarti nih ya, di Mall Jamtos untuk jadwal screening. Jadi bisa nonton lebih awal saya manggis ya. Tapi kayaknya lebih seru deh pas tanggal 17 September ya. Karena untuk film Urang Bunian ini salah satu film yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh pencinta film-film horor.

Oke, lanjut lagi yuk kita bacakan komentarnya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Yati Sargawi hadir. Lagunya dong Tasiro Darah di Dado. Ah, ini kok lagu Minang Bunda. Pagi-pagi enggak ada lagu Minangnya Bunda ya. Oke, lanjut kembali. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Yuk goyang yuk. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir ya. Lagunya dong suratan darinya Boy Sandi ya. Salam aja buatnya Mas Salimin yang lagi kerja, hati-hati di jalan. Buatnya di jalan makasih ya. Semangat goyang manggis darinya Bang Alimin hadir, lagunya Tape Ketan ya. Salam untuk istri yang lagi beraktivitas ya. Buatnya DJ LS, selamat tugas aja. Oke deh, terima kasih.

Darinya Mbak Murti Uti hadir aja. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Darinya Indra Saputra Pramana, yuk goyang yuk. Ya lagunya Cinta Luar Biasa ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam. Darinya Gilang Pratama, lagunya Hanya Ingin Kau Tahu. Salam kompak aja buat semuanya. Oke, terima kasih. Ya udah deh, saya Manggis semuanya, menemani suasana siang Anda kita hibur dulu dengan lagu-lagunya berikut ini. Sabar ya, saya Manggis, yang pengen ikutan gabung di line telepon, tunggu nanti kita buka telepon sebanyak-banyaknya nanti jam 11 siang. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Semangat Goyang Manggis.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat siang, Sohib Manggis, seputar Jambi News, News Update, edisi Rabu 9 September 2026. Bersama saya, Fizi, dan berikut berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhula di Kabupaten Batanghari, Jambi, masih menjadi perhatian serius. Gubernur Jambi Al-Aris meminta seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan bekerja sungguh-sungguh agar kebakaran dapat segera dikendalikan. Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Kabupaten Batanghari menjadi 678 hektar. Sejumlah titik api juga masih terpantau, termasuk di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi atau STS Senami, Kecamatan Muaro Bulian. Pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan sekitar 6 meter kawasan Tahura STS Senami yang terbakar telah berhasil dipadamkan. Namun, sisa bara kembali menyala akibat angin serta kondisi rumput dan tanaman yang kering. Pemadam kini difokuskan di kawasan Tahura STS Senami dengan melibatkan tim gabungan melalui jalur darat dan udara. Petugas masih menghadapi kendala berupa medan yang sulit dijangkau, terutama karena lokasi kebakaran berada di lereng perbukitan dan sumber air cukup jauh dari titik api. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhula kembali terjadi di Kabupaten Bungo, Jambi. Kali ini kebakaran melanda sekitar 1 hektar lahan perkebunan sawit milik warga di Kampung Bulim, Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Selasa 8 September sekitar pukul 2 siang. Kebakaran diketahui setelah warga melaporkan adanya kobaran api di kebun milik Abdul Qadir, seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Mendapatkan laporan tersebut, Bambin Kamtibmas bersama personel Polsek Tanah Sepenggal Lintas langsung menuju lokasi dan bersama warga melakukan pemadaman. Berkat respon cepat, petugas dan masyarakat, api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seorang yang melintas di sekitaran perkebunan. Kapolsek Tanah Sepenggal Lintas, Ibtu Jalpahdi, mengatakan kondisi di lokasi saat ini sudah aman dan terkendali. Polisi juga melakukan pemeriksaan serta dokumentasi di lokasi kejadian. Masyarakat kembali diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di kawasan yang kering dan mudah terbakar.
1: Saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dan lucu asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Re, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1364.

0: Tape ketan, tape ketan, tape ketan. Ayo siapa yang pengen makan tape ketan? Ya bersama Radio Manggis 96 FM ya. Barometer musik dangdut sejambi raya.
1: Tape ketan marai mumet.
2: Tapi ketannya legi yo.
0: Iya, terima kasih banyak saya Manggis semuanya yang selalu stay tune terus di 96 FM. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua di suasana aktivitas ya. Di hari ini pukul 11 siang lewat 19 menit, gak terasa udah jam setengah 12. Wow, saatnya kita angkat telepon dulu deh menemani Anda semuanya ya. Ya udah, untuk saya Manggis juga yang selalu mendengarkan via streaming juga terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan terhibur untuk Anda sambil menemani juga yang lagi santap siang ya atau makan siang hari ini. Langsung yuk di 24187. Semangat goyang Manggis.
3: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Bang Tamrin. Lembur Bang hari ini. Aduh aduh. Bang Tamrin ngetawain saya lemburan ini ya.
3: Iya.
0: Lembur. Enggak apa-apa. Saya lembur hari ini untuk menghibur Bang Tamrin ya.
3: Terhibur semua Jawi.
0: Kenapa Bang?
3: Untuk menghibur semua.
0: Untuk menghibur semua pendengar Radio Manggis ya.
3: Iya
0: deh. Sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Digoyang dengan lagu apa Bang Tamrin?
3: Lagu bebas ya.
0: Bebas.
3: Lagunya yang ngebit boleh ya.
0: Boleh, silakan.
3: Tujuh sumur Pak ya.
0: Tujuh sumur.
3: Iya buat media, semoga sehat berjaya.
0: Amin.
3: Semoga dijabat Allah subhanahu wa taala keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih berjaya.
0: Sama-sama Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga buat Bang Tamrin. Semangat goyang Manggis. Yuk goyang yuk.
3: Goyang yuk.
0: Ayo goyang Ci. Goyang di pematang sawah kita.
3: Iya dong.
0: Lagi di sawah nih Ci.
3: Hah?
0: Lagi di sawah.
3: Masih
0: di sawah.
3: Iya masih baring-baring di pondok.
0: Masih baring-baring di pondok ya.
3: Iya. Tapi kabut masih ada nih.
0: Iya betul. Masih ada kabut-kabut dikit lah Ci.
3: Iya.
0: Tapi sehat ya Ci ya.
3: Hah?
0: Sehat lah Ci Rusli.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Digoyang ya, dengan kenapa Ci?
3: Masih ada kawan-kawan di situ.
0: Kawan-kawan dia lagi istirahat makan siang dulu.
3: Oh iya.
0: Iya. Kakek jam 1 lagi kakek dikawani lagi.
3: Iya. Lagunya
0: nih. Lagunya apa, Ci?
3: Muara Hati, Be.
0: Muara Hati. Oke, Ci Rusli.
3: Oke, ya.
0: Sama-sama. Sehat, amin.
3: Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ci Rusli. Selamat istirahat ya di pondok ya di pematang sawah. Halo, semangat goyang Manggis.
4: Goyang yuk.
0: Ayo goyang.
4: Siang.
0: Sudah siang.
4: Kayak mana gitu nah.
0: Kenapa?
4: Ya harinya nih kayak mana gitu nah, gelap-gelap pekat banget.
0: Oh, gelap-gelap pekat ya?
4: Iya.
0: Enggak ada matahari dong cahayanya.
4: Hei, mataharinya malas nak keluar.
0: Malas dia matahari hari ini pakai masker.
4: Iya.
0: Heeh.
4: Itulah.
0: Jadi cahayanya tertutup sama masker hari ini.
4: Heeh. Masker lah ini di dalam rumah be pakai masker, pakai kacamata.
0: Pakai kacamata, pakai masker, pakai kacamata hitam lagi dalam rumah kan?
4: Woi, jangan lagi.
0: Lampu dimatikan.
4: Namanya be nak main dolala.
0: Jadi main
4: dolala.
0: Main apa?
4: Tahu enggak dolala?
0: Main dolala?
4: Iya, tahu enggak?
0: Enggak tahu saya dolala apa.
4: Tahu kaget tanya dengan Bude Silala.
0: Oh iyalah, nanti saya tanyain. Oke.
4: Okay. Be apa kata Bunda Rido tuh dolala?
0: Dolala.
4: Iya.
0: Tapi Bunda Rido sehat ya?
4: Alhamdulillah, di dalam rumah baik ya sehat lah.
0: Ya kan siapa tahu dalam rumah juga batu-batu.

0: mata perih.
1: Kalau masalah batuk-batuk iyalah dikit-dikit.
0: Perut lapar.
1: Lapar perut katanya jangan banyak-banyak makan nasi.
0: Oh gitu, kurang-kurangin.
1: Iya, makan yang rebus-rebusan, baik.
0: Ah iya betul, biar sehat ya.
1: Iya, pisang rebus, kerang direbus. Direbus, pokoknya yang direbus.
0: Direbus semuanya.
1: Iya.
0: Oke, mau digoyang dengan lagu apa?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Ah ini be minta lagu. Aduh, lupa tadi sudah ingat lupa.
0: Apa tuh?
1: Rindu berat.
0: Rindu berat dengan siapa?
1: Dengan Ayang Beb yang
0: oh, dengan Ayang Beb. Oh iya.
1: Iya, kemarin padahal sudah di iniin masih juga rindu berat.
0: Nah, itulah.
1: Jadilah satu truk nian dianterin yo.
0: Satu truk ya.
1: Iya. Katanya jangan bilang-bilang sama Ale.
0: Iya, tapi saya tahu.
1: Juga, Ale.
0: Iya, saya ketahuan jadinya kan?
1: Ah, iya, itulah Ale.
0: Iya.
1: Bocor juga akhirnya.
0: Bocor juga kan akhirnya kan?
1: Iya. Ya Lale.
0: Oke.
1: Galo-galo Lale.
0: Siap Bunda Rida.
1: Sehat selalu Le.
0: Amin.
1: Selalu yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Rida. Halo semangat goyang Manggis.
2: Yuk digoyang yuk.
0: Ayo digoyang Bang Ramlan.
2: Apa kabar nih Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang?
2: Kabarnya sebenarnya lagi kurang fit juga ya.
0: Oh berarti dari kemarin sampai sekarang masih gak enak badan nih Bang?
2: Sampai sekarang tapi gak seperti kemarin. Agak mendingan lah
0: dari sudah agak mendingan ya. Tapi udah dibawa berobat Bang?
2: Sudah kemarin.
0: Sudah kemarin, iya. Yang penting udah dibawa berobat ya, Bang ya.
2: Oh iya, yang penting kalau udah kesehatannya ya.
0: Siap. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang Ramlan?
2: Lagunya Punya Siapa.
0: Punya Siapa dari Mega Mustika ya.
2: Mega Mustika ya.
0: Oke lah, siap, Bang.
2: Ya, hanya buat semuanya aja ya gitu.
0: Oke, Bang.
2: Yang penting selalu udah kesehatannya ya.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Ramlan Tunas Muda. Halo semangat goyang Manggis.
3: Goyang yuk.
0: Ayo goyang mama.
3: Baru balik terapi ya Le.
0: Baru
3: dengar radio.
0: Wah, pas banget ya. Jadi baru pulang lagi dari terapi
3: nih.
0: Lagi,
3: iya lagi ngap nih belum cuci tangan. Alhamdulillah masuk.
0: Jadi belum ngapa-ngapain langsung pegang telepon dulu ya Maya.
3: Iya benar. Sayang kalau terlewatkan tuh sayang Ale. Iya, ya Allah. Itulah mak-mak nih.
0: Aduh.
3: Minta lagu.
0: Siap mama. Munafik boleh mama.
3: Oh,
0: siap.
3: Iya, buat Ale bertugas kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Elo ya. Halo, semangat goyang Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Ayo goyang.
2: Alhamdulillah kebahagiaan juga Mas Ale.
0: Iya, Mas Ahmad.
2: Limcet. Akhirnya enggak keriting.
0: Akhirnya enggak keriting ya.
2: Iya.
0: Siap. Sehat ya Mas Ahmad.
2: Alhamdulillah, siap walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Baliknya Mas Ale ya.
0: Amin.
2: Lagunya Mengapa aja dari Rana Rani.
0: Mengapa Rana Rani? Ya. Oke, siap Mas Ahmad.
2: Lagunya apa Mas Ale?
0: Hah?
2: Lulala tadi itu.
0: Apa tuh?
2: Itu janengan.
0: Apa tuh janengan?
2: Janengan itu sama dengan kuda kepang kurang lebih.
0: Oh, kuda lumping.
2: Iya, hampir dengan.
0: Oh iya, dia kan pakai kacamata ya. Oh iya, benar-benar.
2: Kan mainnya enggak ada yang mabuk gitu.
0: Oh
2: kan.
0: Iya, betul. Kuda kepang ya.
2: Tadi itu apa? Itu
0: kudep. Heeh, kuda kepang. Oke oke oke.
2: Seperti kuda kepang.
0: Oh iya.
2: Oke. Oke, makasih.
0: Iya.
2: Alih waktu dan
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mas Ahmad. Halo semangat goyang Manggis.
4: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ijal.
4: Apa kabar Bejale?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya juga Bang?
4: Alhamdulillah Bejale sehat.
0: Sehat. Udah makan siang hari?
4: Alhamdulillah udah nih. Udah. Makan double makan.
0: Woi mantap ya. Bonus udah. Double.
4: Tadi ini gini. Kan dari rumah bawa nasi. Karena nampak lauk selero nih lauknya kan. Bawa nasi lah. Tahu tadi lupa kalau bawa nasi pesan mie ayam. Jadi dobol makannya.
0: Aduh. Jadi
4: yang sudah datang kan tadi bawa nasi gitu.
0: Aduh. Memang rezeki tidak kemana gitu ya.
4: Iya betul.
0: Bisa gitu ya, bawa nasi dari rumah lupa sendiri ya Pak Ijal ya?
4: Iya lupa, sudah mie ayam datang. Tadi kan bawa nasi, kok
0: mesen mie ayam? Iya kok mesen mie ayam gitu ya? jadi memang disuruh kasih jeda dulu ya. Mau mie ayam dulu atau nasi dulu nih disantap ya? Berarti memang porsi jumbo kayaknya hari ini ya? Aduh, siap deh. Gimana nih Bang suasana jam-jam setengah 12 nih di Angso 2 nih Bang?
4: Kalau jam-jam setengah 12 nih sudah lah Dejali, tinggal menungnya.
0: Tinggal menungnya aja ya. Tinggal menikmati pemandangan di depan mata ya Bang ya.
4: Iya betul.
0: Iya deh, siap Bang Ijal, mau digoyang dengan lagu apa nih Bang?
4: Lagunya Sejengkal Tanah aja.
0: Sejengkal Tanah, oke siap Bang Ijal.
4: Iya, buat Dejali selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Ijal ya di toko Bumbu Nusantara Angso 2 ya. Dan semua pedagang-pedagang ya di seluruh pasar tradisional ya, tetap semangat ya. Karena memang sebagian masih ada yang melakukan aktivitas perdagangan. Halo, semangat goyang Manggis.
5: Goyang yuk.
0: Ayo goyang.
5: Apa kabar Ali?
0: Alhamdulillah sehat dengan Bang
5: Putra Banyuasin.
0: Bang Putra Banyuasin, gimana kabarnya juga Bang?
5: Kabarnya sehat-sehat, cuma kabut asap tak menentu.
0: Iya, kalau kondisi kabut asap di Banyuasin gimana nih Bang?
5: Gelap gulita.
0: Sudah gelap gulita ya? Itu daerah di perbatasan sana, daerah mana yang mungkin agak...
5: Yang itu di Banyuasin 2 itu, yang hitam yang gelapnya kayak gitu.
0: Oh, daerah Banyuasin 2.
5: Iya.
0: Itu berarti karhutlahnya cukup ini juga di sana ya, Bang
5: banyak,
0: ya.
5: Banyak sekali yang
0: terbakar. Oke, berarti di sana sudah rata-rata pakai masker semua ya.
5: Nah, betul itu. Sekolah pun pada libur.
0: Iya, benar. Karena memang kondisi sekarang tidak memungkinkan anak-anak sekolah ya, Bang ya.
5: Demi
0: kesehatan juga sih.
5: Iyalah.
0: Siaplah.
5: Gembala cinta aja.
0: Gembala cinta aja sih, ya, Bang.
5: Terima kasih, ya.
0: Sama-sama, Bang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Banyuasin ya. Memang kondisi di perbatasan Jambi Palembang ya, dengan kondisi cuaca dan alam ya saat ini memang harus lebih waspada untuk kita semuanya.

buat semang semuanya yang sedang menikmati suasana aktivitasnya, jangan lupa stay safe ya buat anda semuanya yang memang terutama aktivitasnya lebih dominan di luar ruangan ya. Untuk menggunakan masker ya demi menjaga kesehatan dan lebih menjaga kondisi pernafasan juga. Dan jangan lupa rutin minum air putih ya 8-10 gelas per hari dan konsumsi makanan sehat, sayur mayur ya, selingan buah-buahan juga yang lebih banyak mengandung vitamin C. Yang gampang-gampang beli jeruk aja ya. Jeruk manis ya atau bikin jeruk anget tambah madu 1 sendok teh ya, itu juga bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang pastinya memang di kondisi sekarang indeks udara Kota Jambi sangat tidak sehat ya, makanya untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak tingkat STK, SD, SMP itu kan banyak libur ya, terkecuali mungkin tingkat SMA sederajat dan mungkin mahasiswa gitu, anak kuliahan ya, itu karena kondisi imun tubuh mereka atau antibodinya mungkin lebih kuat. Dan juga diingatkan kembali buat saya Manggis ya, kalau gak ada kepentingan apapun di luaran, mendingan di dalam rumah aja, jangan kemana-mana ya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan anda dimanapun berada. Oke deh, terima kasih banyak juga untuk anda semuanya yang udah nemenin saya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur anda semua dengan lagu-lagunya yang bakalan kita putarkan. Terima kasih banyak buat anda semuanya, selalu mantengin Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Selamat menikmati santap siangnya yang lagi makan siang di rumah atau di tempat kerjaan ya. Dan juga untuk anda yang OTW-OTW menggunakan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, jangan lupa untuk selalu mematuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas ya, supaya kondisi keselamatan anda lebih terjaga ya. Dikarenakan memang yang namanya kecelakaan lalu lintas itu kan tingkat laka lantas itu setiap provinsi di Indonesia ini berbeda-beda. Ada yang meningkat, ada yang stat, ada yang menurun ya. Nah, mudah-mudahan sih laka lantas di Kota Jambi dan sekitarnya ada penurunan ya. Jadi makanya kitalah yang harus lebih menjaga dan memprioritaskan keselamatan diri dan keluarga saat berkendaraan. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Soe Manggis semuanya di hari ini ya. Di edisi Rabu 9 September 2026. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya balik, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.

0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Campur Sari. Atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.
1: Suka-suka.
0: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Kafan Manggis, khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggi semuanya, ya, menemani Anda di hari ini, tepatnya edisi Rabu 9 September 2026. Selama 3 jam ke depan kita hadir kembali menemani Anda di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Tapi Sohib Manggis, hari ini saya tidak sendirian, ya. Saya ditemani bersama partner saya, ya, kira-kira dengan siapakah?
1: Halo, Alia di sini.
0: Iya, jadi hari ini saya bareng Alia, ya, menemani saya Manggis semuanya. Selama 3 jam kita hadir, ya, menghibur Anda semuanya di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Oke deh, buat saya Manggis semuanya yang sedang menikmati aktivitas pekerjaan Anda dimanapun berada, ya, mudah-mudahan tetap semangat luar biasa untuk Anda maupun juga yang lagi pada istirahat di rumah. Selamat siang, ya. Yang pastinya kita berdoa mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, semua pekerjaannya lancar, dan kita doakan juga saya Manggis selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, buat saya Manggis semuanya, di suasana siang hari ini, ya, dengan kondisi yang memang tidak menentu seperti yang kita rasakan beberapa bulan terakhir ini yang membuat mungkin ketidaknyamanan dalam kondisi kesehatan juga, ya. Tapi sebelum kita masuk dengan program acaranya, kita samperin dulu deh, ya. Alia, gimana kabarnya siang ini, Alia?
1: Baik, Bang.
0: Baik, ya. Sehat ya, Bang, Alia, ya?
1: Sehat.
0: Iya deh. Gimana nih Alia, kita nih masih merasakan kabut asap nih di Kota Jambi nih, kira-kira apa nih, mungkin sedikit memberikan masukan lah, ya, buat yang banyak kegiatan nih terutama.
1: Iya nih, untuk Sohib Manggis nih jangan lupa pakai masker, ya, itu penting banget sih. Terus banyakin minum air putih, ya kan Bang Ale?
0: Ya benar, ya. Dan juga bukan hanya minum air putih aja Alia, ya, tapi juga harus konsumsi makanan sehat.
1: Oh iya, benar banget.
0: Atau mungkin buah-buahan juga, iya, ya, yang banyak mengandung vitamin C, ya. Mm-hmm. Contohnya? Apa
1: jeruk.
0: Tuh? Gampang, iya benar. Karena memang jeruk ini kan buah-buahan yang kita bisa temukan di mana aja, ya. Selain harganya ekonomis, mm-hmm, dan juga bermanfaat juga untuk tubuh, ya. Nah, kita tinggalkan untuk kondisi kabut asap. Kita akan berikan kesempatan buat semua saya Manggis yang pengen ikutan gabung request suka-suka. Caranya gimana Alia?
1: Oke, saya Manggis yang mau ikut gabung, caranya tuh gampang banget. Langsung aja di 24187 atau komen di Facebook Manggis Pasiful atau kirim ke nomor WA 0811-74-51-500.
0: Nah, benar banget, ya. Udah dikasih selengkap-lengkapnya sama Alia. Ya udah deh, kayaknya udah pada gak sabaran, ya. Kita terima telepon dulu nih Alia, ya. Di 24187.
1: Halo Kak Semanggis.
2: Musiknya suka-suka. Selamat siang Aulia sama Ale.
0: Siang Mama Ella.
2: Benar Aulia namanya?
1: Iya Bunda.
2: Ingat seseorang.
0: Aulia. Oh, ingat seseorang, ya. Seseorang yang lama ya Mama, ya?
2: Anak kiri gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Boleh minta lagu?
0: Iya, silakan Mama.
2: Lagu apaan, Lele?
0: Bebas, Mama.
2: Ya Allah, udah masuk lupa. Bahtera Cinta?
0: Bahtera Cinta, boleh.
2: Salam, ya.
0: Iya, Mama, silakan.
2: Alia kok gak ngomong sih?
0: Iya.
1: Alia mana? Kenapa, Bunda?
2: Alia orangnya mana? Orang mana?
1: Jawa? Kami orang Jambi.
2: Jambi, tinggal di mana? Ya Allah,
1: tinggal di Bagan Bete.
2: Bagan Bete.
1: Iya, Bunda.
2: Salam kenal ya sama Mama Ella Simparimbo.
1: Deket dong.
2: Di terminal.
1: Oh bagus itu. Iya.
2: Di terminal tinggalnya. Salamnya Aulia, ya. Salamnya Aulia.
0: Iya Mama, silakan.
2: Buat Ijal Anso Duo Tamrin, Bude Sila, Pak Desarpin, Pak Desarpani, Rudi Sengeti, Azami, Setiawan juga, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Ahmad di Telang Banjar, Budi Sumarno, Amar di Talang Bakung, Abdullah, Ramlan, Romblan, Sofwan, Teni, Bahyo, Pak De Ahmad, Bang Firdausi, Begentil, Nela, Vero, Sinta Palima, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya, Ajeng, Andrea. Udah blank, udah
0: di blank. Iya, kayaknya ada yang nyamperin tuh nyambung iya, suara kayak di belakang tuh mah.
2: Suara apa udah blank, udah nggak bisa ngomong, udah lupa. Ulan juga Ulan, ya Allah, udah buat semua ya Aleo.
0: Iya.
1: Iya Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi tuh Alia namanya Mama Elo. Mama Elo di Simpang Rimbo. Simpang Rimbo sama Bagan Peti enggak jauh lah ya.
1: Iya, deket tuh.
0: Deket ya, bisa iya. Ada jalan tikus ya sana sana ya. Jalan pintas maksudnya ya.
1: Iya.
0: Iya deh. Kita lanjut di belakangnya dari Mama Elo.
1: Halo Gas Manggis.
3: Request suka-suka. Assalamualaikum Dede Ale Alia Waroka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia Waroka itu yang dulu, Bang.
3: Oh,
0: ini baru Bang, bukan yang orang yang sama Bang.
3: Ya, soalnya saya memori teringat.
0: Iya benar, kalau sudah nama Alia tuh ingatnya yang lama gitu ya.
3: Iya.
0: Kenalan dulu lah Bang Ijal sama Alianya nih.
3: Halo Alia.
1: Halo Bang.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Abang gimana kabarnya?
3: Ya Alhamdulillah kalau Alia baik, Abang tentunya lebih baik.
0: Asik. Ada. Udah abang-abangan nih kayaknya ya.
3: Iya, kayak penjual bakso.
0: Penjual bakso, ya. Oke. Alhamdulillah sehat, Bang Ijal.
3: Menyanda sehat cuacanya sama dompet ini.
0: Ah, betul banget, Bang. Cuaca enggak sehat, dompet juga enggak sehat kayaknya ya.
3: Iya.
0: Pedagang aja dompetnya bisa enggak sehat ya, Bang ya.
3: Iya. Aduh.
0: Aduh. Siap. Iya. Bang Ijal request lagu apa nih, Bang?
3: Lagunya apa? Karak Bakuah Jo Ayamato.
0: Karak Bakuah Jo Ayamato. Oke,
3: ini
0: siap.
3: Lagu barat ini, Alia.
1: Lagu barat?
3: Iya, lagu Sumatera Barat.
0: Iya. Jadi ini lagunya dari luar negeri ya, Bang ya. Ada barat-baratnya gitu ya.
3: Ya, kalau Alia aslinya Jambi asli ya.
0: Campuran dia,
1: campur,
0: Bang.
1: Campur, kami mix.
3: Sama?
1: Padang Jawa.
3: Oh, berarti ada Padang-Padangnya juga.
0: Ya, pihak Padang mana nih? Padang pihak mana? Jawa mana? Padangnya di mana gitu?
3: Nah, yang Padangnya ada Padang mana nih?
1: Kalau nggak salah, itu Padang Pesisir.
0: Pesisir Selatan? Iya.
3: Pasisir.
0: Pasisir.
3: Kalau kami ini dengan DJ Ale ini Paris. Kami.
0: Paris ya, kita orang Paris ya Bang ya.
3: Iya.
0: Pariaman.
3: Sekitarnya.
0: Pariaman dan sekitarnya singkatannya Paris gitu.
3: Oke,
0: okay, siap lanjut Bang.
3: Ada lagunya?
0: Ada Bang lagunya Bang.
3: Oke, buat DJ Ale sama Alia selamat siang, selamat aktivitas, sehat dan sukses selalu ya.
0: Amin. Amin.
3: Iya ada Mama Elo tadi di Simpang Rimbo, ada Rudi di Sengeti juga ya, Tamrin, Kakak Buten, Mbak Andrea, Wasif, Pasama Emanya juga, banyak Ajeng, Bude Sila, Bude Solia juga, Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Sinta Palima, buatnya Mbak Ayam, Bunda Haja Sumarno juga, buatnya Bang Amat, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimi, sama Bunda Nadianya juga.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya Mak Ija, buatnya Arni Muda juga ya. Jika ada Pianti yang dimuksin, Iing Abdullah juga.
0: Yeah.
3: Buat Cirusli, Putra Pulau Kijang juga. Buatnya Papa Mama Inaya juga ya, Saida, Neng Nelly juga. Buat itu lagi ya. Buat semua-semua datang peserta kecuali yang lagi mantengin radio manggil salam kompak aja dari

0: Request suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh kenalan nggak nih Bunda?
1: Boleh Bunda, dengan siapa
0: Ini
1: dimanapun.
0: dengan siapa ya?
1: Ini Alia.
0: Ih, penyerama dong Alia Waroka.
2: Iya, itu dulu.
0: Tak cari di mana rimbanya Alia.
2: Oh iya, Alia adalah di rumahnya.
0: Apa kabar Alia?
1: Sehat. Bunda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bunda sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh Bunda request lagu?
1: Boleh, Bun.
0: Puyuh Jantan.
2: Puyuh Jantan. Oke, Bunda.
0: Kalau Bunda udah diwakil lah ya sama Bang Ijal, sama Mama Elo tadi. Bunda ngikut aja lah kayaknya.
2: Oke deh.
0: Alia nggak kenal sama Bunda kan?
1: Kenapa, Bun?
0: Udah kenal sama Bunda?
1: Udah.
0: Siapa?
2: Sudah kan kemarin ketemu Bunda?
1: Oh, Bunda yang itu.
2: Bunda Tasyawati.
0: Yang kemarin sama si Bintang.
2: Ah, ya. Benar sekali Bunda.
1: Suaranya itu.
2: Suaranya mungkin dia lupa Bunda.
1: Iya.
0: Maklumlah sudah faktor usia jadi suaranya gak aneh.
2: Beda ya Bunda ya suaranya ya.
0: Kalau di udara kan beda suaranya tuh. Kalau ngomong itu kan beda juga suaranya.
2: Betul.
0: Salam ya sama Bintang, sama siapa lagi? Satunya lagi siapa kemarin tuh?
1: Nabil, ya Bunda.
0: Sama iya. Nabil ya, salam ya dari Bunda Wati ya.
1: Iya Bun.
0: Iya, semoga kalian selalu sehat ya, sukses selalu lah kedepannya ya.
1: Amin.
0: Harus ngadain lulus dengan nilai A lah.
2: Wih, mantap.
0: Iya dong, harus itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum DJ Ale dan Alia. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Riri Nazara, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Buat kalian berdua semangat siarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request suka-suka dong darinya Bang Adarianto Sungai Gelam Hadir ya, lagunya Tresno Tekan Mati. Menyapa buat semua saya Manggis, buat Bang DJ selamat tugas, dan juga buat Alia salam kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bang Agung SPDI, lagunya Basayang Tapi Babagi. Salam kompak aja buat semuanya. Buat kalian berdua selamat tugas aja. Oke, terima kasih banyak. Oke lah, buat sama semuanya menemani suasana siang Anda, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi, tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual, dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Dek Sinta,
4: aku
3: pokoknya lek gak sampean emoh aku.
4: Masa?
3: Apapun yang terjadi.
4: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
3: Ora popo wes, los.
4: Oke.

0: Musik interaktif.
1: Panggil khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Sohib Manggis, masih di program Khas Manggis, Request Suka-Suka. Terima kasih banyak Sohib Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, menemani Anda yang sedang beraktivitas atau yang sedang beristirahat di rumah.
1: Iya, dan juga gak lupa terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Bagaimana Alia, masih kita berikan hiburan?
0: Masih dong.
1: Masih ya. Sampai jam berapa nih Alia kita nemenin Sohib Manggis nih? Sampai jam?
0: Jam 3 ya.
1: Jam 4.
0: Oh, jam 4.
1: Cepet banget jam 3 udah mau pulang ya. Oke, Sohib Manggis seperti biasa yang pengen ikutan gabung masih di 24187 dan komentar di Facebook Manggis Pasiful atau juga nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Nah Alia, sebelum kita masuk ke program Khas Manggis ya, kita kasih dulu nih ada kejutan untuk Sohib Manggis ya. Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Nah, keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun, perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya, Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu nih yang penasaran ya, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026. Tapi untuk Sohib Manggis yang pengen nonton lebih duluan ya, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di Kota Jambi, tepatnya di Mall Jamtos XX1 ya. Jangan lupa besok tanggal 10 September 2026. Ayo jangan lupa ya, saksikan tayangan serentak Urang Bunian, film horor yang akan sebentar lagi tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Jangan lupa, coming soon. Oke, Alia, ya? Sudah siapkah? Iya, sudah ya.
0: Sudah, Bang.
1: Kita terima dulu penelponnya ya.
0: Halo, Khas Manggis.
2: Request suka-suka, cantik sama ganteng, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat Bunda. Dengan siapa, di mana Bunda?
2: Dengan Bunda Rido.
0: Oke, Bunda sehat?
2: Alhamdulillah, seger waras, saya mawon.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda Rido tinggalnya di mana Bunda?
2: Di Lebak Bandung lah, seberangan. Tahu enggak itu?
1: Iya, makanya Alia biar tahu dianya.
2: Iya, di
1: Lebak Bandung itu daerah mana sih Lebak Bandung itu?
2: Daerah sih, kalau lewat kampung mandi seberangan lah.
1: Di belakang Baitur Rahim.
2: Iya lah. Deketan sama Ali lah.
1: Iya, tetangganya Bunda Rido ya.
2: Iya.
1: Yang pastinya sehat selalu ya Bunda Rido.
2: Alhamdulillah sehat kalau saat sekarang.
1: Amin.
2: Biarlah pengapan di rumah, baiklah ganteng, gak usah mano-mano.
1: Siap. Request lagu apa nih?
2: Lagunya. Ini ya, Bubuk Derita ya.
1: Bubuk Derita.
2: Iya, Ayang Bet, monitor dah Ayang Bet. Kalau monitor dengerin ya, ini disamperin, sehat selalu, sukses selalu, pokoknya yang terbaik. Kalau balik hati-hati ya.
1: Iya.
2: Pakai masker jangan lupa. Terus buatnya Bu Desila, Pak D, sehat selalu sekeluarga. Toketewan, Ayang Betnya juga. Tante Muale. Sudah boleh?
1: Belum.
2: Belum ya, masih iya, tidur mungkin.
1: Masih tidur.
2: Andrea juga, ada Sumarno, Ahmad, Abdul, Aman Selincah, terus Bunda yang di depan Polda, Bunda Akhir, terus buatnya siapa lagi yo? Kan ngeblank leh, Mama Elo, terus Ajeng di sini lilin, sehat selalu sekeluarga, terus buatnya Saida gado-gado, mana Saida suaramu nggak Saida?
1: Lagi ngulek gado-gado.
2: Si Neng Lilis juga lagi nebang pisang kalau Neng Lilis.
1: Neng Lilis lagi manjat pisang. Lagi manjat nebang pisang dia.
2: Iyalah, dia nak jual pisang ya manjat pisang.
1: Nah, iyalah, kan jadi toke pisang Neng Lilisnya.
2: Iya, semuanya kali ya tanpa terkecuali le ya.
1: Iya, benar Ida.
2: Untuknya yang ganteng sama yang cantik, sukses selalu, sehat selalu, yang terbaik.
1: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Bunda Rido di Lebak, Bandung. Itulah dianya ya. Oke, Alia, lanjut kita lagi.
0: Halo, Kas Manggis.
3: Suka-suka, apa kabar Alia? Alia, siaran kamu atau?
0: Alhamdulillah, baik Bang.
3: Ini Bang Tangwin dan Seduo.
0: Ini Alia anak magang Bang.
3: Alia Rokai, bukan?
0: Bukan Bang.
3: Oh, sama, suaranya tuh.
1: Oh, mirip suaranya Bang ya?
3: Iya.
1: Mirip sama suaranya, suaranya Alia Waroka.
3: Iya.
1: Oh, iya. Ini dari UIN Mendalo.
3: Oh,
1: iya, mahasiswi UIN Mendalo.
3: Anak magang ya.
1: Anak magang betul. Ya, sehat ya Bang ya, Tamrin ya.
3: Iya, sehat.
1: Iya, kenalan dulu Bang sama Alianya Bang.
3: Ah, ya kenal. Iya, ini Bang Tamrin.
0: Sehat Bang Tamrin.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan lagu ini naik.
0: Lagu apa tuh Bang?
3: Lagu Jambi naik dah.
0: Lagu Jambi?
3: Iya.
1: Boleh, boleh.
3: Lagu Jambi, Petuah Lamo.
1: Petuah Lamo. Oke, siap Bang Tamrin.
3: Salamnya untuk Ijari. Semoga sehat Ijari ya sama Alia Waroka. Oh iya, Waroka.
1: Gak apa-apa, panggil Alia Waroka juga gak apa-apa ya.
3: Iya.
1: Alia Waroka baru gitu ya.
3: Oh iya, baru ya. Anak magang.
1: Anak magang, iya.
3: Semoga sehat keluarga dapat hidup bahwa semuanya waktu Al-Jariah.
0: Amin.
3: Semoga ya, Kak Nyo. Salamnya di

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Jaina.
0: Dengan Kak Jaina. Kak Jaina, iya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini Alhamdulillah. Sama siapa? Ini Alia, anak magang.
1: Oh, anak magang ya?
0: Iya, Bunda.
1: Oh, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Sama siapa di situ?
0: Sama Bang Ale.
2: Ini namanya Bang Indra. Kenalan dulu kita.
1: Ale.
2: Iya, Tante. Le. Tante udah ini, Tante udah ketemu sama
1: Putet, ya.
2: sama Alianya kemarin.
1: Iya. Biasalah.
2: Biasa.
1: Bercanda ya.
2: Iya, kalau Alia
1: cantik.
2: Iya, kan udah ketemu Tante kemarin.
1: Iya, yang mana dia ya?
0: Yang ngamanin.
1: Kamu yang sebelah
2: Bintang.
0: Bunda iya.
1: Ya?
0: Bukan Bunda. Yang ngawanin
2: si Bintang.
0: Iya, si Bintang.
2: Mm-mm, temannya Bintang.
1: Oh, kamu ya.
2: Ah, iya.
1: Ternyata orangnya. Banyak kamu cantiknya.
2: Oh. Iya. Tapi banyak cantiknya banyak di Tante juga.
0: Iya tuh.
1: Le.
2: Iya, Tante.
1: Le.
2: Iya.
1: Tadi Bollywood udah ya?
2: Belum. Lagunya apa nih?
1: Lagunya siapa yang mau?
2: Hah?
1: Ada nggak lagunya?
2: Apa tuh?
1: Ada judul lagunya itu siapa yang mau?
2: Siapa yang mau?
1: Iya.
2: Itu bukan lagu Bollywood.
1: Bukan ya?
2: Bukan.
1: Oh, tante salah ya?
0: Iya.
1: Le lagunya.
2: Lagunya jadi apa nih?
1: Lagunya. Masa itu aja?
2: Iya, makanya Tante mau lagu apa? Mau Bollywood,
1: iya,
2: dangdut.
1: Itu.
2: Oh, dangdut aja. Ya. Sajen ciger ai.
1: Hah?
2: Sajen ciger ai.
1: Kayak mana? Coba.
2: Sajen ciger ai.
1: Hanya itu aja, Le.
2: Itu aja.
1: Le, lagunya buat siapa namanya sebelahmu, Le?
2: Alia.
1: Alia.
2: Ha-ha.
1: Lagunya buat kamu ya.
0: Oh iya ya, Bunda.
1: Ali. Salamnya buat semua ya, Le.
2: Iya, Tante.
1: Kebetulan tantemu ini lagi makan. Mbak Susi, aku lah masuk loh, Mbak Susi. Ale, makasih ya.
2: Sama-sama, Tante.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Alia dan Alia. Waalaikumsalam. Dari Bunda Rizka kawasan Kampung Bugis hadir ya. Request lagu dong, mau di Arao ya. Buat kalian berdua selamat tugas aja. Dari Abah Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir. Darinya Bang Edi Sandiki Sri Gunung Musi Banyu Asin Sumatera Selatan ya. Lagunya dong Cuma Kamu dari Ines Sintia. Titip salam aja buat semuanya. Buat kalian berdua selamat tugas aja. Assalamualaikum Bang Ale dan Alia. Waalaikumsalam. Dari Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir. Wah, hari ini kayaknya banyak orang Palembang hadir ya. Lagunya dong Bercanda ya. Kirim salam aja untuk semua pendengar Radio Manggis Full. Selamat siang jelang sore buatnya Bang Ale sama Bang apa Mbak Alianya. Salam kenal aja buatnya Mbak Alia ya. Oke, terima kasih juga buatnya Bang Eko Setiawan. Yaudah, sore hari ini Alia langsung aja ya. Kita hibur dulu.
0: Iya,
2: dengan lagu-lagu berikut ini. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sohib Manggis, masih di program Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak buat Sohib Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, yang selalu menemani Anda yang sedang beraktivitas ataupun sedang beristirahat di rumah.
1: Iya, betul banget ya. Masih dengan kita berdua ya, Alia, menemani sorenya. Nggak terasa nih Alia udah jam 3 loh ya.
0: Iya nih Bang.
1: Tinggal 1 jam lagi ya kebersamaan kita di sore hari ini ya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada bergabung semuanya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan ya, menemani Anda di hari ini, tepatnya Rabu 9 September 2026. Nah ini juga tanggalnya cantik nih Alia. Biasanya tanggal-tanggal gini biasa hobi apa gitu biasanya?
0: Belanja 99.
1: Iya. Kalau perempuan tuh tau banget ya tanggal cantik 99, 8, 8, 7, 7 gitu ya. Oke Alia, kita lanjut kembali deh ya buat yang pengen ikutan di request suka-suka di 24187.
0: Halo Khas Manggis.
2: Halo Khas Manggis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda, dengan siapa di mana?
2: Bunda Haja Sumarno di Pelang Banjar. Ini dengan siapa ya?
0: Ini Alia Bunda, anak magang UIN.
2: Oh anak magang ya?
0: Iya.
2: Ya, selamat magang ya. Semoga berhasil.
0: Amin. Ya, terima kasih Bunda. Iya. Bunda apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
2: Iya. Saya sehat ya.
0: Sehat Bunda, alhamdulillah.
2: Mana Mas Alif?
1: Iya, Bunda. Sehat selalu ya Bunda ya.
2: Iya.
1: Request lagu apa nih Bunda?
2: Lagu Jawa bisa?
1: Boleh.
2: Bandul Kunci Rama.
1: Bandul Kunci, oke.
2: Salam ya Mas.
1: Iya Bunda.
2: Salam untuk kalian berdua. Selamat buka, selamat sore.
1: Iya.
2: Mas Ali sama Mbak Alia ya.
0: Iya Bunda.
2: Untuk itu Mbak Ajeng yang di Sungai Lilin. Mbak Ajeng, ini Bunda nih. Katanya mau dengar suara Bunda.
1: Iya, dari kemarin nanyain mulu.
2: Iya, selalu nak menanyain tuh Mbak Ajeng.
1: Mana suaranya Bunda Haja Sumarno enggak kedengeran katanya.
2: Iya, kadang enggak ada kesempatan masuk ya. Iya.
1: Kadang keriting ya Bunda ya.
2: Iya. Tapi alhamdulillah ini bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Untuk Mama Elo, untuk Bang Putra Pulau Kijang. Untuk Bang Rudi, untuk Bang Ijal, Bang Tamrin, untuk Cik Rusli, Mas Ahmad Talang Banjar ya. Mas Ahmad, mana ini suaranya? Untuk Mama Elok, sudah belum nih Mama Elok?
1: Mama Elok, sudah.
2: Oh, Budi Sila, Bunda Ridu, Bunda Tasawati.
1: Yap.
2: Untuk Kak Butet selalu buru-buru tuh.
1: Biasa buru-buru lagi makan katanya.
2: Iya lagi makan sambal terasi.
1: Sambal terasi.
2: Iya. Untuk semuanya aja ya Mas Ali.
1: Iya Bunda.
2: Alia.
0: Iya Bunda.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Haja Sumarno. Tahu enggak umur Bunda Haja Sumarno ini berapa?
0: Berapa tuh Bang?
1: Sudah 81 apa 82?
0: Wow. Masih sehat Bundanya.
1: Jadi jatuhnya eyangnya Alia gitu ya.
0: Iya.
1: Kita lanjut ya Alia.
0: Iya. Halo Khas Manggis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita bisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cik Rusli.
1: Cik Rusli.
2: Iya, dengan siapa kayak ini?
0: Ini Alia anak magang.
2: Oh, anak Alia.
0: Iya, Pak.
2: Oh, mudah-mudahan berhasil ya magangnya.
0: Amin.
1: Cik Rusli, apa kabar Cik Rusli?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat Cik.
2: Syukurlah, alhamdulillah.
1: Request lagu apa Cik?
2: Lagunya Mimpi Manis.
1: Mimpi Manis, ya. Oke.
2: Salam Yudi Cik.
1: Lanjut Cik.
2: Pertama buat Haja Semarno tadi ya, menikah sehat selalu aja.
1: Amin.
2: Ya, bahagia selalu. Terus buat Amarkan Eja yang kedua. Terus Mama Elo. Terus Pero, Iskar Tianti, Putra Pelukijar, Andi Musim, Hamzah Yusuf, Abdullah. Buat semua-semua Adi Jali, Daniel ya.
1: Iya Ci.
2: Terima kasih ya waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan terima kasih banyak juga buat Ci Rusli yang ada di Kumpe. Nah itu Ci Rusli tinggalnya di Kumpe tuh Alia. Assalamualaikum DJ Ale dan Mbak Alia. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun berada ya. Salam untuk seluruh karyawan-karyawati CV Kleon ya. Tetap semangat kerjanya buat Mas Ale dan Mbak Alianya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lagunya Kelok 9 darinya Bang Taufik yang ada di Palmerah. Oke, terima kasih banyak juga buatnya Bang Taufik ya. Oke Alia.
0: Yep, bang.
1: Sepertinya kita akan pending dulu ya.
0: Iya nih.
1: Karena sudah waktunya azan ya untuk sholat asar. Wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.
2: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Oke, saya manggil semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada ikutan gabung ya di Khas Manggis untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Dan juga Alia, terima kasih banyak.
6: Iya Bang.
5: Udah sama-sama nemenin saya ya selama 3 jam kita menghibur saya Manggis ya. Mm-hmm. Ya kita berdua juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat sore, salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Jangan lupa gunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Saya DJ Ale pamit dan juga
6: Alia di sini.
5: Kita berdua pamit di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang.
3: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Tuhan, apakah kesalahanku sehingga dia begitu tega menyakitiku?

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan

0: Tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemimpin-pemimpin umat, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kareba semuanya? Itulah cuman yang saya bisa. Ustaz Somad sudah sampai ujung pandang apa belum? Saya jawab baru sampai Makassar. Rupanya namanya dua, tempatnya satu. Saya senang sampai di Makassar ini, berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim, karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau. Nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang, dari mana asal kata Perawang? Saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu, yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Jadi nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport. Lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkur. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus, begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah. Al-Makassari mana nih? Rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran apa, begitu dibuka rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi. 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman. Begitulah sayangnya rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut-urut-urut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa, itulah dia, Charles Darwin. Karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. Monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung, ya salah sendiri. Bio, hidup. Logi, ilmu. Biologi, ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam, tidak nak. Kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham, Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak, nenek moyangnya, orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam. Tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera. Maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minat, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yasuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz di grup sudah full semua. Tentang ceramah Pak Ustaz yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim. Meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina, Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Nah, itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunnat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Anak Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita, namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu, nama orang dulu begitu. Sekarang, nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Gak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah. Abdullah, Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya?

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam,

0: Kunyit putih dan lain-lain prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Maripro.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sama panasnya langsung reda.
1: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

dan keraguan. Tak pernah saling bersapaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. While the record spins. Do you like something hard?

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Mari.

0: anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
3: Tenaga kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
4: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
5: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
3: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
5: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
6: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
7: Tersangka begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
8: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual baik lokal, nasional maupun internasional hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
9: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap goyangnya.
10: Mainkan.

0: juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya bersama Radio Manggis. Saya hadir kembali menemani Anda 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM.

Program Seputar Jambi hadir menemani Anda di pagi hari ini, tepatnya edisi Kamis 10 September 2026. Dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini yang sudah disibukkan dengan segala aktivitasnya dimanapun Anda berada? Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah bekerja di pagi hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Dan juga jangan lupa hati-hati dalam aktivitas Anda. Jaga kesehatan dimanapun Anda berada di kondisi kabut asap. Jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang beraktivitas dominan di luar ruangan. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis selalu mengupdate berbagai macam informasi berita yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan tetap semangat aktivitasnya dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi sampai dengan saat ini ya. Dan kelihatannya juga untuk indeks udara kita sudah sangat tidak sehat. Nah makanya disarankan untuk saya Manggis jangan lupa keluar rumah gunakan masker ya, terutama untuk Anda memang yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.